0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kalau Abdul Wahid, Karanganyar kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak, riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Bio7.
4: Assalamualaikum Bu Darmi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 2 Kale Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
4: Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
5: Leres.
4: Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
5: Nggih, sampun.
4: Sampun nggih. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7. Niku ceritane pripun?
5: Ceritanipun mirengaken wonten radio. Langsung kula copi sendal paket. Kali pakai, tiga pakai, sambil wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat mati. Kata non, bisa ngisi pulang yang tetap konsumsi.
4: Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya ngeten nggih. Nggih, pun nek ngeten mugi tetap sehat nggih Bu nggih.
5: Nggih.
4: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
4: Nggih.
5: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
4: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol?
5: Wah, rumiyen itu kula lempakne niku kon 15
4: botol.
5: Saat niki juga pun kula pucar.
4: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis duwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu.

0: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antar singkawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
1: Ini dinas-dinas berdaya menawi ngoten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal imbas bioseper, supados inggal-inggal saras sakit ipun.
0: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih di Goda di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes serbal modern, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Hiduplah secara sehat agar bisa sehat senantiasa setiap saatnya. Jangan lupa jalani hidup secara sehat itu dengan tidak usah merokok, banyak makan berimbang gizinya, banyak makan sayur buah tiap harinya. Minum air putihnya harus cukup, 2 liter kurang lebihnya, jangan sampai kurang, karena minum air putih ini juga menyehatkan. Jangan anggap sepele minum air putih ya. Terus olahraga yang teratur, tidur yang cukup, jangan stres, jangan lupa bahagia. Ngerungoke dilang galdino ya, mek sehat walafiat. Ada yang bertanya, Mbak, lah sampean ki riwari-wiri-wiri ngalor ngidul, relasika nyuwun nang sragi, nyuwun nang kesasi, nyuwun mana nang ngendi-ngendi. Ora lah apa sampean rak saya sih, Mbak. Nah itu saya alhamdulillah sehat walafiat berkat minum Bio 7 setiap harinya. Ya, yo tapi nek misalnya ndak punya Bio 7, nah itu hidup sehat secara dijalani aja secara sehat itu dengan tidak usah merokok ya. Makanlah yang berimbang gizinya, perbanyak makan buah sayur. Ini wajib makan buah sayur karena sayur buah itu merupakan sumber vitamin untuk menunjang kesehatanmu tiap saatnya ya. Kemudian olahraga yang teratur. Dila itu olahraganya rutin loh ya, hampir setiap hari Dila olahraga ngasih sikile ngapal yo. Samping kaki kanan kiri nggon jempol karo ngisore kanan kiri iso ngapal loh. Iso kasar kasihnya pi syukur lah kak, sikilku kok mangle koyo kiye yo. Apa sepatuku kurang apik kok yo. Aja sikile ngapal. Ini mungkin karena olahraga saya itu rutin. Tapi memang alhamdulillah sehat walafiat ya. Sampai nak pingin hidup secara sehat ala-ala Dila boleh. Nek isu, nek gelem ya minum aja telur rebus siji poloro. Untuk sarapan pagi. Kemudian makan buah. Saat duene apa buahmu? Nah, itu ya. Terus minum air putihnya cukup. Nah, kemudian olahraga yang rutin. Nah, tidurnya yang cukup. Dila itu kalau tidur malam, nek wis barisa di masjid itu udah pulang ya toto-toto pak turu. Pak turu. Ya udah ya mapan pak turu ya. Nonton TV, mengko TV-ne sing nonton Dila selo tetep biasane ngantuk. Bangun pagi. Bangun pagi-pagi harus lekas mandi. Saya bangun pagi-pagi. Nek masjid ngaji, bangun pagi-pagi atus biur biur biur seger. Adzan mangkat ring masjid. Yo, sing takok sapae. Mbak-mbaknya ndelok kesana seneng kae. Kabeh seneng ora iki tergantung amal dan perbuatan asline. Anak pengin tiru aku seperti itu. Ya. Jadi makan nasi. Saya makan nasi itu seringnya sehari sekali. Kadang dua kali, tapi seringnya sehari sekali. Ngelai dil, ya cok ngelai kain, nak dipikir-pikir ngelai orang-orang tah. Karena udah kebiasaan mungkin ya. Seperti itu. Ya udah, satu subuhan. Yo, bar subuh, ngaji. Ini seawali harimu itu dengan hal-hal yang baik. Yo, ngaji. Ya, nek wis wiridan. Aduh, nek wis apa olahraga? Olahraga. Yo, nek wis nili pasar nopo? Ya, ini hobinya po. Enggak, Dino. Hampir setiap hari ritme hidup saya itu seperti itu, ya. Kemudian saya siaran, menjalani aktivitas hidup. Ngono ya. Jadi seperti itulah Ya, ono sing takon Dila, apalah seneng kae mbak ndelok sampean kuwi sehat walafiat terus yo. Ya, alhamdulillah kabeh-kabeh sesuai dengan amal dan perbuatan nek kaji. Monggo yang ingin bergabung langsung di Goda hari ini bersama Dila Dilgastro penyeru Jalan Bangsa, Anda bisa SMS BA di 0856 4773 1111 ya. Tetap pilih Bio 7 untuk kesehatan, tetap pilih Bio 7 untuk mengobati berbagai keluhan gangguan kesehatan, karena Bio 7 ini bisa untuk pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit ya. Diminum tiap hari pun Bio 7 banyak memberikan manfaat, diantaranya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem perlindungan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, melakukan detoksifikasi dan membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, bisa untuk membuat awet muda dan berenergi, serta untuk meregenerasi sel dan mengoptimalkan fungsi organ tubuh. Ya, yang paling penting beli Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT barengan karo tulisan expired date. Nek ndak ada GTT-nya ndak usah dibeli, karena Anda bisa pilih dan cari Bio 7 GTT itu di banyak tempat, di antaranya di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Muri, kantor Kelurahan Pekajangan Lor, jembatan tol Pekajangan persis ya. Atau silakan Anda bisa beli ke apotek-apotek yang biasa Dila sebutkan, Dila rekomendasikan ya. Yuk, mari semoga dirimu sehat senantiasa, karena cuaca iklim di Indonesia itu ya, iki meminjam istilahnya Dewa Ut, robah-robah, cok mendung, cok panas, oke pok de. Sampean kuwi dipoyeki Kakang Prabu langsung mutung, ora tau laporan informasi cuaca de. Nambah bita si ono yo, Mbak Bita ono dipoyok, ayo, oke karena nyomo cok ya Kakang Prabu. Ya, kirim laporan cuaca dino Selasa. Dino Selasa dikomentari Kakang Prabu, langsung dino rebone SJM alias males ngetek. Dino nek kemis langsung absen kok gitu. Tapi nane Mbak Bita isi laporan cuaca juga. Dede ya aku perlu ade. Awang komputernya podok deh ya. Komputer enggak Mbak Bita karena enggak aku kepodok. Jadi aku bisa membaca di mana-mana kok kuwi de, tapi tar apa-apa. KB-KB gara-gara Kakang Prabu ye. Aja dipoyo ika aku. Nyongos mbaten wae lah. Dewa wet mesti laporan tuh aja. Malah dipoyo ya. Ya wes Pak Ora wes lah ya, semoga di kau di rumah dan di mana-mana tidak podo sehat-sehat walafiat ya. Gue Pak Teguh, untuk mengenali gejala penyakit diabetes itu apa saja sih Mbak? Ya penyakit diabetes ini ya Pak Teguh, yang ada di Wonosari. Wonosari ini mlebune Sragi Posiwalan Pak. Wonosari ya, oke. Jadi penyakit diabetes atau yang sering dikenal oleh masyarakat umum sebagai penyakit kencing manis itu merupakan kondisi kronis ya, yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah atau glukosanya itu tinggi. Jadi glukosa adalah sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Namun agar glukosa bisa masuk ke dalam sel dan diubah menjadi energi, tubuh itu membutuhkan hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Ya, para pengidap diabetes, tubuhnya tidak bisa memproduksi insulin yang cukup, atau sel-sel tubuh menjadi kebal terhadap insulin ya, sehingga kadar gulanya itu menumpuk di dalam darah. Ya, itu seperti itu kurang lebihnya kalau diabetes itu seperti itu ya. Jadi, mengenali gejala penyakit diabetes semenjak dini sangatlah penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Karena sudah banyak mungkin kita jumpai orang-orang dengan awal penyakitnya gula, kemudian mengalami komplikasi penyakit gula, wes angel dikatani nih ya. Nah, ada 3 gejala klasik yang sering muncul dan dikenal dengan istilah 3P, yaitu poliuria, artinya sering buang air kecil terutama di malam hari. Terus polidipsia atau rasa haus yang ekstrim dan tidak berkesudahan, serta polifagia atau rasa lapar yang terus menerus meskipun sudah makan. Jadi gejala klasik orang yang dia punya diabetes itu diantaranya sering buang air kecil terutama di malam hari, rasa haus yang ekstrim ya, dan tidak berkesudahan haus terus, serta rasa lapar yang terus-menerus meskipun sudah makan. Ya, kondisi ini terjadi karena ginjal bekerja ekstra keras untuk menyaring dan membuang kelebihan gula itu melalui urin, yang pada akhirnya menarik banyak cairan tubuh dan memicu dehidrasi. Ini penjelasannya tentang diabetes itu sebenarnya sederhana seperti itu. Kenapa sih kok haus terus? Terutama di malam hari, kenapa sih kok lapar terus menerus? Kenapa sih kok kencing terus? Kenapa kondisi itu bisa terjadi? Karena ginjal itu bekerja ekstra keras untuk menyaring dan membuang kelebihan gula itu melalui urin, ya, melalui air kencing, yang pada akhirnya menarik banyak cairan dari tubuh dan memicu dehidrasi. Jadi selain tiga gejala utama itu, sebenarnya ada beberapa tanda lain yang seringkali diabaikan. Misalnya penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Mulak nawang mana lemu ginu-ginu, juga kering mendadak. Bejone kawin mana, lanang kok ya. Jadi penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Ini banyak sekali orang yang dia punya kadar gula, ya ujuk-ujuk mulai lemu ginuk-ginuk, kering ngetarani, kering terlemes jedes terloyo. Jadi itu. Kemudian luka yang sangat sulit atau lama sembuhnya, terus penglihatannya tiba-tiba menjadi kabur hingga rasa kesemutan atau mati rasa pada ujung jari tangan dan kakinya, terus juga terjadi kelelahan yang ekstrim. Ini sering dikeluhkan karena sel tubuhnya tidak mendapatkan asupan gula yang cukup untuk dijadikan energi. Makanya jika Anda mengalami berbagai keluhan itu tadi, palangon jalo ngepuro ora, ayo palangon dikonsultasikan ya, atau palangon ngombe Bio7. Bio7 aja lah, Bio7 ini tidak mengandung bahan kimia obat ya. Sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Ya, ini sudah banyak yang membuktikan minum Bio7 untuk mengendalikan kadar gula dalam darah. Ya, ini kan kalau kebanyakan orang minum obat gula, itu minum sepanjang masa. Wak sampean rawati ngombe pil terus ngel dino. Syukur ngombe Bio7 aja dong ya. Tidak mengandung bahan kimia obat, diminum terus-menerus insya Allah aman, jangka panjang tidak masalah, karena herbal murni dari sari tumbuh-tumbuhan ya, yang tidak mengandung bahan kimia obat ya. Di antaranya ada habatus saudanya. Kalau Bio7 ya, ada kulit manggisnya, temulawak, daun pandan, daun salam, gambir, bunga krisan, bunga mawar, bawang putih ya, tebu alang-alang, beras ketan hitam, tepung beras putih, macam-macam ini bahan pembuatannya Bio7. Nek sampean ngerus dhewe bahan-bahan tadi, wah ngentek-ngentek ke jam, ngentek-ngentek ke waktu, sampean ngerus jamu dhewe, sadar-sadar wis tuwa jadakian. Suwen ya. Cukup minum Bio7 saja, jamu tetes herbal untuk menangani segala keluhan sakit Anda ya. Jadi meskipun diabetes itu naik turun gulanya yang terjadi, sebenarnya kondisi ini bisa sangat dikendalikan dengan perubahan gaya hidup yang sehat, pola makan yang tepat, olahraga yang rutin. Ini kebanyakan orang-orang pada olahraga loh ya. Lari pagi, podo lari-lari, podo nganggo jangket, mek sumuk, mek ketes-ketes keringetnya. Tapi itu banyak manfaatnya. Dan jangan lupa dibikin happy, yang penting happy itu nanti kadar gula darah bisa dikendalikan, hidupmu aman ya. Makan apa saja, rasa dipantang-pantang sampean. Yang pengin dimakan dimakan, asal jangan berlebihan. Mulakno jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Dan sampean wis mengalami gejala-gejala sakit yang orang menak ke, sedia Bio7. Minum Bio7 selalu ya, konsultasikan aturan pakainya bersama diriku. Boleh ketemu di gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, atau boleh ketemu Bapak Lemanu di Rasika Pakalengan gitu. Dan jangan lupa beli Bio7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Oke, bagi yang suka madu, ini Vitosa Madu Pahit juga bagus untukmu karena komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi. Ini juga bisa untuk diabetes, untuk pengobatan ya. Diminum aja sehari-hari, ini juga lebih menyehatkan karena sudah terdaftar di BPOM. Nah, untuk yang punya keluhan gangguan sakit di mata, jangan diabaikan pula. Lah, mata adalah jendela dunia. Melek padang, sambal melek rawero pramedeni ya. Mata burem, mata remang-remang, mata minus glukoma, silakan minum NetraCare atau Inucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 di Rasika Pekalongan atau di apotek-apotek yang biasa Dila sebutkan. Ya woi, wah enak-enak. Aduh, aku melihat itu jadi pingin. Ikang-ikangnya gede-gede anyeng gitu. Terus seger Wirat Mahesa nang Republik Sinegal. Bubur sumsum kembang pari, beli celana ke Karang Kobar. Assalamualaikum Ibunda Bri, gimana punya kabar? Alhamdulillah baik Rat. Waalaikumsalam. Jangan dilihat dalamnya sumur dari Belgia, beli manisan. Moga sehat dan panjang umur, hidup bahagia bareng mas-masan. Amin. Rat-rat, kue kenal ngondi lagi ono pendengar digoda aku rutin. Arane Kang Thomas, yo. Ratina no kue wingi rekaman di lo. Nek ring masjid nek ketemu di ring masjid Kajangan Gang 5. Nah, dia ngerti kabar si Black priye, cok nak kau ikutin barang. Kabar si Black priye, gue ya. Urung tahu nak kau kabar jalan dong, cok yo. Ah, Perikang Thomas, Pak kirim SMS WA po nyacak sambil di HP pernah ngece. WA po di 0856 47 73 11 11. Oh, nek apa norak bisa kelalen tak kok kena nggone Google roti mesti alamat titik apa ini Rasika. Aduh, angal-angal dicampur botok. Tuku doro ring pasar Banyurep. Kala-kala ndonga lah nggo kata-kata yo rat. Yo walau gur absen puas se penting nggo tombo gatel jentik. Yo asline iki pingine ndonga terus tah, tapi kok pikirane wis ketul wis bingung Pak Sito. Apa ya wis kono rat, mending wis ora pak lucu kok. Nek cah cilik kan si bayi lucu-lucu-lucune umur setahun tekan umur 3 tahun ya. Apa nwes umur lebih tahun terus nyengit pengen dikeplak. Nek kok kategorinya sendirian. Wes ketul wemu porat. Lah wes bolong tahun no turngge dino ngarang terus nganti kentean bahan no melasa untung pada berumbun rat. Seje kaya bocah manja sodron nggih dina lurune perkara yo iki biara taun ndonga coy wis mending ora sakti coy wis ora pak lucu. Ah blek blek kowe wis mending ora pak lucu mending ora pak sakti pa blek kok. Apa mati sepi-sepinan no. Apa wis tobat ora kakehan masalah poriye ye. Aduh seje kaya bocah manja sodron nggih dina lurune perkara nek ora luru perkara ki kehidupane kaya kurang hidup kok. Nggo anak manis impo jajan gratis ana perasel. Nggo bengi siap OTW iso nggo bengi iki priye engko bengi kok kuwi anel SMS semua. Engko bengi kok ki kok nggo iki priye. Siap OTW numpak belalang tempur ke Sewon. Oke rat. Ayo, ayo. Mari di mari, mari. Mari Mas Sidorejo. Maaf nembe kober ndongol bar siaro saya. Ayo. Hawane sempromong. Sidum Mbak ngantuk sidum ki apa? Aduh ya mana. Ono sidum ki boleh. Sidum awakmu. Mari mar sidum. Sidum ki apa? Ambuh sidum apa asane wong Sidorejo angel. Ya, tulisannya sidum kok adem kuwi pri. Mas Andre di Pekalongan absen ki Mbak Dil, jawe wis mepet to karep mundri. Oce, oce, Erwin Jarotiso. Pak mantu ke sungai kecil mencari ikan airnya jernih di bawah pepohonan. Ada maghrib sudah dikumandangkan, mari sholat mulai keberkahan. Apa mana iki bocah ya Allah? Pak Mone pantun kok kaya kaya temen rasane. Ah, Para wes, pergi ke pasar membeli delima, tidak lupa membeli jamu. Bukan harta yang aku minta, tapi hatimu, hanyalah untukku. Ah, makan tuh cinta, yo. Sego loro tempe siji wediang, moto loro kurang padiang. Priye wes, ya usul lagu lima. Lima, lima. Rat, anak manja, manglin jawab. rugi tornado ke. Cari ku anak manja mati sepi-sepinan atau kata balas lagi. Mas Black di iye, aku isi lekasan meteng bopo buperi. Jam-jam iki anak manja isi senangnya teteh karo ceklan wudul. Aduh, Rat, kancamu isi lekasan meteng. Jam-jam iki anak manja isi senangnya ete-ete karena cekelan utel. Utel murah pipi jauh cekeli. Aduh yeng, layo-layo mari. Mama Gio hadir Mbak Kaji omon-omon. Sing wong tukang lenje kayak wadil Mbak Kaji. Tuku tas tapi kelalen koden. Lah tas-tas be di koden. Nasibnya kaya kulkas di koden. Begitu panjupo isine kulkas kelalen. Ah, bongkaran kulkasnya rusak. Ah, ya wes kono ah. Tuku tas tapi kelalen koden. Tak pikir mosok tas kok ono koden. Ono ah, tas koper kaya be koden. Ah, kuna tas koper be ora wani di koden. Kelalen. Ah, luar kota. Nyong luar kota tas kula tau wanita kode sungkan ama perkara to tok nyone kelalen anel to tok ya. Nah, karang aku penasaran tak WA balik. Jebul koper Mbak Kaji kan koper. Aku karo omon kok iki Mbak Kaji, koi tuku koper anyar ki Pak lungore ngendi de? Jawabane nyeng itu Mbak Kaji. Jarene Pak nggo minggat karo kudung kuning. Ya bener. Kang tak kok sampeyan oma. Iki dana kenakalane wis oleh akeh mah. Pak minggat sebulan ngenyis ho nek omon yo. Dicancang lah wis, mekolah ora bisa lenje maneh, De. Pak ora mah. Sik seneng-senenge, oh. Ora usah. Ora usah dipoyoki karena sik seneng-senenge ya. Merpati putih. Nalala daku terbang melayang ke langit biru. Koki kaya Mama Gio. Mama Gio. Jam berapa? Wah, jam 13.48. Di koma-koma dulu yes ya. Thanks untukmu dan semuanya saja. Masih kita bersama bersatu padu di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Didukung Bio 7 jamu tete sherbal modern. Pokok beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli selalu Vitosa madu pahit yang asli hanya di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila atau di apotek-apotek yang biasa Dila sebutkan ya. Nah, beli juga Ainu Garnet Care kapsul untuk kesehatan mata.

0: dobel formula, dobel khasiatnya.
1: Assalamualaikum, Bu Kasri.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
2: 60.
1: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
2: RT Sekawan, RT Sepuluhnya, Desa Bendoroku.
1: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
2: Pengaturan gunung dari subuhnya gunung.
1: Nggih. Sampun diderita berapa lama, Bu?
2: 3 tahun.
1: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekeco dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
2: Mirang ing radio.
1: Terus jajal nyoba ngoten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekeco.
2: Sekitar
1: 10 botol jenengan lagi merasakan enak ngoten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kroso penak sampai dua botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahan ini?
2: Botol kelima
1: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesaran Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngerti nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung butuh sakeh nggih 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih Bu, sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat niki teras 20 botol pun merasakan sekeco. Niki pun sembuh saestu Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekeco, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun monggo.
2: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan rokok mawon, minum jamu apa? Bio7 ya alhamdulillah. Kathah keluhan pengaturan punggung nggih saged lampah.
1: Sebelumnya rin nampak sulit Bu?
2: Sulit sekali.
1: Nah, jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan. Saat menikah baru sekeco. Ngoten mau Bu, cukup? Oke.
3: Inspirasi Abses. Sahabat Abses, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan Ibu siapa ini?
5: Sri Nuryani.
4: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
5: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
4: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
5: Udah hampir 3 tahun lebih.
4: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
5: Habis 8 botol.
4: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
5: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.

0: barengan kalian Vito sama Madupahit.
1: Paring asma sinten?
2: Bang Edo.
1: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
2: Saking Lasem.
1: Lasem. Yuswanipun sampun nika pinten sih?
2: 43.
1: 43 tahun. Jeneng ketok enom kaya sapa ke jeneng Rafi Ahmad kalau nggih Bang Edo menika. Nggih, menika keluhanipun napa menika?
2: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
1: Ini berapa tahun menikon sih?
2: Hampir 2 tahun ya.
1: 2 tahun ya. Ini kalau yang diraus ini apa jantung?
2: Iya, sesak. Napas sesak.
1: Makanya sesak.
2: Iya. Terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh.
1: Yeah.
2: Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa, sekarang enak.
1: Oh, ngaten. Ngunjuknya sendiri kaping pintem?
2: 3 kali.
1: 3 kali pagi, siang, malam. Jih, sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
2: Kalau 2 botol ya, 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
1: Jih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi
2: alhamdulillah.
1: Ada obat dokter enggak yang diminum?
2: Enggak ada.
1: Hanya Vitosa
2: madu. Hanya Vitosa saja.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin.
1: Ini nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
2: Oh iya gitu.
1: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
2: Iya itu
1: betul. Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
2: Alhamdulillah ada.
1: Hubungan suami istri semakin
2: ya greng. Ya,
1: alhamdulillah. Matur nuwun. Jadi ini ada saran atau mungkin masukan untuk pendengar Maloka atau seluruh warga masyarakat ini khususnya yang ada di Jawa Tengah.
2: Iya.
1: Ini untuk mengkonsumsi Vitosa, Mas, monggo.
2: Oke, Bapak Ibu, monggo nggih. Sami ngunjuk madu Vitosa, kersane badan panjenengan sehat, ngoten nggih.
3: Amin. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
5: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak. Riwayat sakit itu seperti apa?
4: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya nggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat. Nggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik. Ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7. Dan alhamdulillah belum sampai separuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh
5: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
4: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sudah boleh kembali.
3: Nantikan kisah menarik lainnya. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, betul dengan Ibu Siti?
6: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya, 2 botol ini Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
3: Nantikan kisah

0: Tergoyang bos.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu teteh herbal modern ya. Pokoknya jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Biasakan kalau ada gangguan keluhan kesehatan, minum Bio 7 ya. Minimal hiduplah secara sehat setiap harinya biar jauh dari yang namanya sakit. Orang itu harus berusaha. Orang berusaha menjaga kesehatan tetap sakit itu juga banyak. Apalagi kalau sampean hidup begi sakenane ya, nanti mengganggu segala aktivitas. Jelas nek aktivitasmu terganggu, nek sampean loro ki aktivitasnya yang terganggu itu bukan cuma aktivitas saja, tetapi ibadahmu. Asih paling penting maneh ki ngibadah sing mempeng ya. Sayangi dirimu. Mulano jaga sehatmu secara baik ya. Sayangi diri sendiri, mek bisa beribadah secara maksimal ketika hidup. Nggo sangu mati, sangu sing akeh ya. Karena kalau sangunya ndak banyak ya, besok nek kiamat anakmu, bojomu, keluargamu ora ono manfaate, urip dhewe-dhewe besok kuwi ya. Ketika sangkakala pertama berbunyi, ketika makhluk yang sudah mati dihidupkan semua, perasaan apa mereka kacau balau pun tang panting rono sing mikir satu sama lain, mikir awake dhewe ya, mulakno golek ridhone Gusti Allah ya. Sangu mati dipikirke, aja gur urip tok sing mikirke, karena semua makhluk semua yang hidup akan mati ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Lamun sehat, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu ya. Sehat mek bisa kerja, menunaikan tanggung jawab sebagai manusia barangkali. Nah, tapi yang namanya ibadah juga tidak boleh dikesampingkan ya. Sangu mati sing akeh, karena anakmu, bojomu, keluargamu besok ra ono gunane pas nang kiamat ya. Jadi semua pada saat itu akan memikirkan dirinya sendiri lah, ora medeni ya. Lho nek kerja mempeng ya mempeng, tapi aja kemempengen ndung railing sekapean ya. Jaga kesehatan secara baik agar bisa hidup secara benar lah istilahnya. Seperti itu ya. Jangan lupa sedia selalu Bio 7 untuk menanggulangi ketika Anda sakit. Bismillah, mudah-mudahan, karena Bio 7 ini bisa mengobati lebih dari 70 jenis penyakit. Asih penting bismillahirrahmanirrahim, ikhtiar pengobatan dengan minum Bio 7 ya. Beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Yang suka madu silahkan beli Fitosa madu saja. Fitosa madu baik diminum setiap hari untuk menjaga kesehatan tubuh, juga untuk pengobatan ya. Untuk yang suka ada gangguan keluhan sakit di mata, pilih Netracare atau Inocare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 di Ladi Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan. Ancar-ancar ki yo di jembatan tol Kajangan ngalor 5 ngomah ki ono gang sebelah wetan dalan. Gange jejer kantor kelurahan, masuk 15 meter saja rumah pertama gerbang hitam. Gerai Bio 7 Dila tidak berupa toko, tidak berupa warung ya, tapi bentuk rumah tinggal biasa. Ada pada depan karoan kos Lestari. Kos Lestari ini tulisannya menjorok nang jero ya. Tapi sak geden-geden. Oke, ya bisa ketemu Dila, mau konsultasi tentang pengobatan pemakaian dengan minum Bio 7 dan yang lain-lainnya boleh. Oke ya, kalau ingin kerasika silahkan ketemu dengan Bapak Le Manu saja. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini di Goda bersama Dila Dilgasro penyiar pujian bangsa di 0856-4773-1111. Itulah absen Mbak Kaji. Sampean kok sedino makan nasine sedino sepisan kuwi apa ora? Cacinge do gelut Mbak Kaji nang jero wetenge. Koyone ora sidhe, coke cacinge sengapal coke. Biasa-biasa aja. Kadang-kadang bocah ora sama sekali yo, mangane some to ah kaku maneh yo. Lana bojoku sing arane kondari sukoncerong. Ya ndelok lawuhe ra Mbak Kaji. Nek pas lawuhe enak ya cok ping 4, cok ping 5 Mbak Kaji. Tapi nek lawuhe ora enak ya standar ra Mbak Kaji, sedina ping pindho ping 3. Ya kok kuwi mangane kadang-kadang Dila itu makanya juga sungkan kaya lo ya. Yo mangle apa-apa sih mangan somi. Yo mangan iki bosan, mangan iki bosan somi. Yo gua andalan mangli ya ya. Kok ide mangane copeng papa copeng limo lah. Dila juga sungkan lemu. Saya ndak mau gemuk begitu lo. Nanti aktivitasnya terganggu ya, karena tidak gemuk lebih menyehatkan ya. Oke ya. Sampean pancen istri setia Mbak Kaji. Nek Pak Bubuk bubuk manja toto-toto nyenengke bojone dudu, maksudnya toto-toto ki yo. Persiapan Pak turu. Oh, noto kasur. Dudunya nge toto-toto rata ora lego. Aduh. Maksudnya toto-toto ki noto-noto kasur, noto-noto awak ngono lho ya. Persiapan mapan turu maksud Dede. Ah, kok iya beda karo nyonya kundari sukoncrong. Nek Pak turu boro-boro toto-toto. Awes pokoknya mawut Mbak Kaji. Lah aku tahu omon karo bojoku, lah nek Pak turu kuwi toto-toto kaya Mbak Kaji kae. Lah kok bojoku ne jawabe malah sak metune sih Mbak Kaji. Walah, awan ora toto-toto bek dasare ora marek. Apa maneh toto-toto ya wis ras, itu suwek kabeh dasare pis nyonya. Lah nek dasare suwek kabeh padhe-padhe ganti anyar sih Mbak, aku ndari suka ncerong ya. Kok ki wadhe padhe-padhe ganti anyar yo. Oke. Mari Mas Sidojo sidom ki adem-adem ya adem ngopo juga jadi sidom anel ya. Oke, Bu. Apa kayak bolet? Si tampan dari gua hantu pendatang baru. Oke. Mira si matu. Mas Black lekasan somplak pembadi lekas somplak ya biyen pe. Aduh. Nek arane si Black kita wis somplak te jaman biye Mbak Mira kok kuwi. Nek ora somplak ya ora dadi si Black lah. Yo. Lagu napa ke memilih setia? Aduh memilih setia ke sing kaya priye iki? Mbak Mira, kok kuwi Mira, kowe nek jawab si Black iki engko cita cok metu cok cemburu ye. Cemburu bae kono cit. Lek trimo dadi raja Edian setelah sekian lamanya tak kira mau trimo, tak kira kok padha pe mati sepi-sepinan kaya si Black mau. Siang Mbak Kaji, alhamdulillah Mbak Dil. Isik malam Jumat baksoku laris manis Tanjung Tirta Mbak Dil. Diborong nang acara santunan anak yatim beres kowe mo. Yo. Dadi wingi pas malam Jumat yo, kan ana santunan anak yatim kok mu. Bakso ludes gasik. Ring biasanya aku mulai ider pak subuh. Jam 09.00 aku semule sih yo. Mo kowe kok nek ider mulai pak subuh iki cok ora setan sing macam-macam ora. Kowe kan wedinan. Bakul bakso wedinan. Nanggo nyompe ana bakul mi wedinan. Tau ri pocong suka kukut mira dodol terus wedi. Wedu tindek macam. Lah kowe padha bae. Biasane mulai pak subuh beres kowe mo. Karang songko bungae aku lek narik gerobak kura kira-kira. Gerobak tak tarik nganti jundal-jundal sih. Sekarang senengnya po. Karang retiku ora pak ono masalah. Tekan ngarep ngomah. Kan aku nembang-nembang ya. Biasanya mulai pas subuh ki jam 09.00 kelar ya. Gue tekan ngomah nembang-nembang. Aku kan orang nyongko juk-juk dek. Apa ke? Orang nyongko juk-juk dek. Njero omah anakku yang cilik dewe. Metu di njero omah karo kondok kok ya. Ora usah mulai sisan B pak maune. Karang ora reti masalahe, aku kan bingung nang opo. Anakku kok ujug-ujug maido aku kui. Karo tak elus rambutnya aku takon nang opo no. Kok sinok maido bapak ki. Salah bapak opo no. Anakku njawab kok ki Mbak Dil. Goro-goro bapak ora mati, aku ora oleh duit santunan anak yatim apa. Lah terus ke semore premo. Gara-gara bapak ora mati ora entuk duit santunan. Kae kanca kuring bapak ane wis do mati, do oleh santunan kabeh. Mbok bapak mati besi pak, aku men oleh duit santunan pak. Wala no, tega temen karo bapak muka no, aku dapet tana. Tapi ane dakin bedakin ane kon mati omen itu santunan anak yantem. Ane muara mada. Aduh, lah pernah ane kue kon mati wes pak gelem kongi pak mau. Padi-padi orang itu subuh, orang itu terbak setekan pak subuh terus mau, yo. Putri Ana di Pawaden absen saja, Mbak Kaji sih gebet-gebet ayo. Oce. Panjalu BMKG Juragan Beras hadir. Kabare pre yuk Kaji. Moga-moga sehat selalu dan selalu istiqomah. Yo. Kabar api lalu tuku timun jumlahe 7. Si budek ngalamon jebul lagi ora untu. Udalmu jadi cekel kuwi mek aja klebonan corop blek. Kablek pancen kok ya. Udal ora api ben dadak cekeli. Oke. Jarene si Mbak Mira ke mo. Halo lek trimo. Sik kilingan kowe yo. Oke mo. Engkau disapa sama wanita. lanjut lagi. Mas Rian, halo Mbak Dila, kabare kepriye? Kabare apik ra? Sekedar mengingatkan saja, Mbak. Sampean kan tahu duwe cita-cita, Pak, pingin duwe pom bensin, Mbak. Oh. Lah saiki cita-citane sik berlaku ora, Mbak? Ya sik bae. Cita-cita pingin duwe pom bensin iki tetap saja masih ada, Mas Rian, yo. Tapi ya sakersane Gusti Allah, saya bercita-cita, saya berusaha ngono ra, yo. Tapi saiki iki malah dilem malah isi ora fokus karo an cita-citane pingin pom bensin kuwi ya. Kalau cita-citanya masih tetap ada, tapi yo nek dila biasane iki nek bilas nek dila subuhan mangkat ring masjid ya. Ada dua rumah yang selalu saya injeni. Yo, nang jero ati kunyo kene ngliwati

Man, ya, aku mesti nyawang omah subung kuwi. Pelaku tidak lama kemudian sampailah saya di sebuah rumah yang magreng-magreng. Omah segeden-geden lampune nyala kabeh. Arepe ana satpam. Yo, dipagremu beng tapi sik kena tak injen-injen tanya mesti injen omah apik magreng-magreng. Dadi nek pamangkat iki nyamangkat pertama karo omah bodol tapi latare ombo megedi. Ya, nah, selanjutnya ketika saya berjalan lagi sekitar 100 meter terdapatlah sebuah rumah yang magrong-magrong gedeng, mesti injen nih, soalnya rumah sampai kayaknya sepi. Iya, tadinya monggo rumah yang gedeng magrong-magrong itu buat inspirasi. Ya. Inspirasi, oke, nek kayak rumah kayak bisa tak tuku, kira-kira nggak rumah kok gitu. Aku seneng sing latare ombo. Wis tak karang kok mengkone kuwi yo, ki nek omah kuwi apa lah Pak Didol. Lah dhuwitku niki duwe kok kuwi yo. Mengko ngarep ora apa tak pageri wesi ora, ora tak pageri tak pageri pititan. Yo pot yo sing godhonge ombo-ombo, ombo-ombo lurik-lurik kae. Mubeng wene pot bae yo. Ah, mengko tak ngarep tak wene gasebo, nggo pranti mangan. Anan jebo. Mekon sampe menyatu dengan alam kok jale deng kok kuwi lho ya. Mengko aku pang ikuti kucing yo. Ah, ngono kolam iwake yo. Mengkono ana wit-witane buah-buahan. Ngono aku kuwi selalu selalu nek mulih mangkat mulere mesti mesti ngarang tralala kok kuwi. Aduh. Nyocang guyang yu dhewe terus dalan ki ah. Ya Allah, ono ono. Itu diantaranya Kang Rian. Nek masalah pom bensin sih, tapi ki kepingin seperti itu juga, ya. Nah kadang-kadang omah senang kajangan juga seperti itu. Aku pingin ki, oh omah patah undur ki, omah mburi bae ngarepe latare me ombo, tak gawe lantai loro niki nggo gawe kafe, ah nggo restoran tempat makan, ya pingin apalah tak masak sendiri ya cuma kok kuat tenagane ora kowe deal ngono lho ya. Aduh nek mengenai karangan-karangan koyo ngono tas e komplit Kang Rian cuman yo kuwi mau kembali sak kersane Gusti Allah ngono lho ya kowe Mas Rian ya priye pange ide baru iki po ya ora apa-apa. Cita metu akhir iki gara-gara Mbak Mira metu. Cita cemburu. Cita di Walker. Ah. Kata-kata hari ini cita kemo, cita kepo sama Mbak Mira Bunda. Dia ada apa dengan Mas Black mantan Cita? Mbak Mira, ki cita ki. Kata-kata hari ini kepo sama sampean Mbak Mira. Dia ada apa dengan Mas Black mantan Cita? Aduh, ada apakah gerangan? Kau dicek cit. Aku ki weruh kowe ki cuma nang foto profilmu tok cit. Durung tau weruh aslimu cit. Ya tapi nek Mbak Mira, saya bahkan sudah pernah dolan ke rumahnya. Ya posturnya tinggi nek Mbak Mira. Ya, ah mulane dulu Mbak Mira pernah menjadi primadonane Ji Ade. Ah, to ngoyo-ngoyo tekan ngomong si watu kono dua. Omah Mbak Mira tuh dua tekan kono cita cit. Jadi membandingkannya dengan dirimu dilarang bisa ye. Ah, saya jelas yo. Nek Mbak Mira itu menarik lah. Yo, separa cita. Kowe ra tau melu aku kegiatan nang kene cita. Aku ne yo tidak bisa. Pria yo, istilahnya membandingkan dirimu dengan Mbak Mira, ngono lo, ya, oke cit tenang cit, suatu saat mau sora ketemu di cit yo, dunia tak selebar daun kelor dan kelor tak selebar kolor cit ya, oke terima kasih untukmu dan semuanya saja, masih tadi goda digoyang dangdut Arasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya, pokoknya jangan lupa Bismillah. Kalau sakit ikhtiar pengobatan dengan minum Bio 7 saja dari sekarang. Yang penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Beli juga fitosa madu pahit yang asli.
Beli juga Netracare ataupun Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli, semua bisa Anda pilih. Beli di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan.

Alor, jembatan tol Bakat Jalan Persis ya, atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang biasa disebutkan. Kalau beli keras di Pekalongan, Anda bisa konsultasi sama Bapak Lik Manu saja. Sudah, lah sudah. Di Kemon Mari, Evita Malang.

0: Bio7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten nggih
3: nggih. Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane cetitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada plek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Anipun pinten botol iki terasa?
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nanti sewu yuswane Bapak kene pinten, Bang?
3: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
2: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, sarane pun?
3: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niku nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
5: Selamat siang, Kang Saren. Sakit kolesterol. Ya keju-keju gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu 1 tahun.
4: Nah, terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio7?
5: Sudah, 1 bulan. Ya bagus, ini ya agak lumayan baik. Ya saya ya terima kasih sudah sembuh ini total. Ya terima kasih.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
6: Sarengan kalian Vitosa Madupahit.
7: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten.
8: Bu Mas Rika.
7: Dalemipun pundi Bu?
8: Jolotundo Semangu.
7: Jolotundo
8: Semangu.
7: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
8: Nggih.
7: Pirsa saking pundi?
8: Ing radio.
7: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
8: Kaku.
7: Kaku-kaku ten pundi?
8: Niki cingklok.
7: Ten suku nggih.
8: Nggih, dengkul iki lho nggih.
7: Dengkul niku men kotean ngoten raosipun?
8: Mboten.
7: Napa?
8: Cuma kaku.
7: Kaku. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
8: Sadi lumayan.
7: Sampun wonten perubahan nggih.
8: Sampun.
7: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
8: 3.
7: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
8: Nggih.
7: Rutin pun telas pinten botol?
8: Sekawan.
7: Sekawan rutin nggih.
8: Nggih.
7: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
8: Nggih. Ampun
7: kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundulan.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
9: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio saya mengonsumsi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7 saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
10: Nantikan kisah menarik

0: sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Paringas mau Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan.
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3,5.
2: Nggih.
1: Jenengan niku sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan gawe gulu.
1: Nggih.
2: Kaki ini kok kaku-kaku, kebas nih.
1: Kebas kandel nih. Mati rasa.
2: Ini waduh, mati.
1: Oh, mati.
2: Paling ini
1: pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk terasa botol.
1: Tunggal botol, pinten-dinten nih kunjeningan.
2: Tangannya kayak kali dosa dinten telas.
1: Oh, ngaten je.
2: Kali likur dinten bincang seloso.
1: Wah, dihitung ya tenan. Roh likur dino, guys. Je, mangke dipun telateni kemawon. Kersani nopo, anggini pun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih Mbah. Mat ngalih. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madu Pahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih Mbah.
2: Insyaallah.
3: Inspirasi Abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, betul dengan Ibu Siti?
4: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.

0: dengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Pareng asmosin, tan menika Pak.
2: Kula Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsa Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Munjuk Vitosa Madupahit ya.
2: Nggih sampun.
1: Gerain apa niku?
2: Plan iki lho, sikil kula kebas terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, gringgingan ngono.
2: Gringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut. Gringgingan kabeh niku lho.
1: Ah niku. Terus jenengan ngunjuk Vitosa.
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah niki napa berkat Vitosa Madupahit niki kok kuatah sudoni.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Nggih, nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula ni malah wong mboten perlu mikir, Mas.
1: Lah napa mboten perlu mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih.

0: juga tetap goyang bos.
1: Digoyang. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Pokoknya pastikan untuk senantiasa minum Bio 7 selalu ya. Lah yang paling penting beli Bio 7 yang ada tulisan KTT di kemasannya. Beli juga fitosa madu yang asli. Jangan beli fitosa madu yang serupa tapi tak sama. Ya, beli selalu di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau beli di Radio Rasika Pekalongan alamatnya di sebelah kulon pom bensin Wirotiso atau beli di apotik-apotik di Kesesi di Apotik Retno Husodo depan Pasar Kesesi, di Kajen di depan di Apotik Adi Farma depan Pasar Kajen, kemudian Apotik Saras depan Masjid Kuzaimah Kajen. Di Karanganyar silakan Anda bisa beli di Apotik Sumber Waras Mburi Pasar Karanganyar. Terus di Wonopringgo, itu di apotik kita ya, depan Pasar Wonopringgo dan di apotik Habibi, Jalan Raya Wonopringgo, di apotik Darah di Jalan Raya Pesantunan. Terus di Kedungun nih, itu di apotik Tegar dan apotik Tepat, juga di apotik Manggana. Di Pakis Putih itu di apotik Moro Sehat, di Cirebon Kembang di apotik Mantep. Di Karang Dadap di apotik Afiah, Dorotalon dan sekitarnya silakan beli di Warung Sate Pak Jenggot, Ruko Pasar Doro ya, di sana biasanya gitu. Tapi itu sama dunia asli. Di Bojong itu di apotik Mitra Medika dan apotik Medina Rahma. Kemudian di Seragi itu di apotik Manjur ya, pas pom bensin Anyar Pertigaan, juga di apotik Wonosari. Ya, di Ulu Jami silakan Anda bisa beli di apotik Tasik Sehat dan apotik Melati Farma di Kali Perahu ya. Kalau di Wiradesa silakan dibeli di apotik Anindya Wiradesa, apotik Mulia Gumawang, apotik Yasmin Kepatian, apotik Zaki Farma Bebel, apotik Ita Farma Bebel, apotik Ben Mari Mayangan, apotik Kampil ya di Kampil, kemudian apotik Wardi Sehat dan apotik Asmi dan apotik Restu Farma di Rowoyoso ya. Di Tirto silakan beli di apotik Berkah Sehat ya, di Perapatan Bodren, juga di apotik Bulet ya. Di Mbuaran silakan dibeli di apotik Kota Batik ya, kemudian apotik Simbang, juga di apotik Gusma di Sapu Garut ya, di apotik Rista Farma di Pekajangan juga ada. Kalau di Kota Pekalongan silakan di apotik Wahyu ya, di Jalan Pabrik Bantirto, kemudian di apotik Madonna dan juga di apotik Kelapa Tiga ya. Kalau ingin ketemu Dila ya, monggo datang langsung ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 dari Rompah di Seragi. Untuk semua JAD yang kemarin mengomentari istri saya, jarene bojoku mencretan dan lain sebagainya, Pak ora teman, wong karang nyatane kaya kuwi ya. Ini kan namanya bertanya, kenapa bojone wong-wong do semok-semok, bojoku wae duit brokok ya gering bae. Padahal kalau menurutku diriku itu juga baik-baik saja. Maksudnya ya ora apa ki orang jengkeli, orang ngapa-ngapain tapi gering. Oh, tapi parah weh so. Lah nek Gisel ki mau kaya apa Mbak Dila? Gisel ki mau kaya Gisel temenanan po yoyo ra. Momblo wes pokok hobi makang. Aduh, kuwi nek Gisel kakangan nek Wirat Maisa rambutnya brindil Kang Romat yo. Sudah orang mencet batik yo mulakno priye carane bojone mek gampang lemu. Seminggu pisan dijak piknik Kang Romat nek dina Jumat nek bar pocokan aja kok nang ngger ngomah terus prantin karo ngangken. Werwe pawon toto jak piknik ya Pasel. Gisel muka nak mumplo bekaroan Gilang Wardono. Cak piknik kan tengen dingin di ora yo. Anak kau nang ngomat atau yo posing ya. Piknik itu membawa nikmat Kang Rohmat ya. Okay. Selamat kakangane Charmidi ya. Ya primat. Kau komentarin Kang Rohmat yang ketonggomu cok tidak disebutkan secara pasti tapi Dewa cegalang wetan doro hadir Mbak Dil. Cuacanya rada mendung sithik iki, mau grimis sedilut si Mbak Dil nggon Dewa Ut. Ki sapa? Sangle dipoyoke metu. Kakang Prabu tanggung jawab. Cuaca mana? Nggon sampean mau grimis agane panas jetet to ya. Benar deh, grimis bae sampean anggar ngoman ndak masuk angin yo. Pantun Mbak Dil, minum jamur rasanya pahit, minum susu rasanya manis. Ya begitulah, dua rasa tetap berbeda rasanya ya Mbak Dil. Hehe, tutup pantun deh. Tutup pantun deh, ngarang mana lagi ya. Malah ya bu, Kakang Prabu kayak Dewa Ut, orang metu mangliye. Parane dia kelek bae Kakang Prabune metu kok isih butuh informasi cuaca juga. Karang senengane yo. Dong ngatane wes apa ora. Oke, oke. Dari Panjalu Mbak Mira absen digodaki koyo isih meteng po Mbak Mir ki. Malah koyo isih meteng. Meteng bae saya ho. Sejak lekasan meteng kuwi Mas Black, lu Panjalu. Si mual-mual. Hawane si pengin atre-atre karo ceklan wudel. Aduh. Kok kuwi lu, oh sing si Pak Meteng ki anak manja. Begana. Ya yuk, ya yuk, mari. Halo, Suep yang ada di Simbang. Hadir kembali Mbak. Yo ngrungokke wadulane wong-wong nang acara digoda. Yo priye Kang Rian, takok-takok Mbak Dila kuwi. Pernahe padha duwe niatan kok kuwi pok ya. Sing penting Kang Rian, urip ki madhep mantep ae Kang Rian ya. Selalu banyak bersyukur meskipun anake ora seneng karo bapakane Bu. Awes dianggap semua omongnya itu sebagai hiburan. Niscaya dengan begitu hidup kita akan aman, damai dan sentosa. Yo kan Bia, apa ne? Kowe ndongeng apa? Aduh, kowe ndongeng apa cerita apa sih? Aku ne malah bingung juga. Lah yo se penting ngurip kuwi yo siji, sehat walafiat. Dengan sehat bisa berapapun juga, ya. Kemudian yang kedua, hidup secara sehat ya. Jadi nek hidup secara sehat nanti tujuannya kan biar sehat ya. Kalau sudah sehat itu bisa berapapun juga ya. Nah, yang paling penting hidup itu juga adalah menghibur alias hiburan. Ojo gur nggal dino nang omah totok ngatani gawean omah saya. Mula sampean mau lanang-lanang. Nek duwe bojo aja dimbuwo tok nang omah. Nek mateng siapi, ah nek kliwat yo. Bojone metu sungut e. Metu sungut e. Emang apaan? Ah metu sungut e gimana iki? Yo lah juga oh. Tapi emang ono sing metu sungut e. Aduh. Oke oke, terima kasih ya. Lanjut lanjut lagi. Dari Nera. Nera, bener ya N-E-R-R-A. Yang di Ulu Jami, arane lucu ya. Khusus untuk JAD semuanya. Pancen mbak, sing arane JAD, fans sampean ki antik-antik yo. Bisa dikatakan antik, mlebu. Dikatakan wagu, yo. Ya, turno kebiasaane yo aneh-aneh. Tapi meskipun duwe kebiasaan sing aneh-aneh, yo critane nggal dino ono wae ya. Sampeyan seneng kan Mbak Oter hibur mesti duwe fan koyo ku yo. Terhibur ah kadang-kadang ki nek nyora Pak Mangket cok kiron critane oto. Ora gur sampeyan ngrungokke digoda. Anel-anel ya. Ah. Oke, jare Kakang Prabu. Mbak Miraki wali ane sorda yuk kaji poyo eko Kakang Prabu Panjalu. Mbak Miraki wali ane sorda yuk kaji. Nek sorda ki nek lagi meteng orang ngerungoke digoda. Tapi nek Mira nek lagi meteng malah konsen digoda yo kaji wega-wega. Oh ala badi-badi nek misale meteng kerungoke digoda kan beres yo. Ah, fan-fannya digoda kan lain daripada yang lain sih. Ya mereka berprestasi sebenarnya. Dasar dia aku sing meteng mana padha. Iya, ohnya kadang-kadang kelalen kae satu persatu fan-e digoda. Ah, nek Mbak Mira ta sebenarnya kalau saya mending ngerti kondisinya lu panjalu ya iki dudu masalah meteng ora meteng. Masalah cita isih kepo. Oisa, salam sehat bersama biasa Bandila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 3 sore. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Sosial Kabupaten Semarang mengungkap asal-usul berkembangnya kawasan Tegal Panas dan Gembol yang kini dikenal sebagai lokasi hiburan karaoke serta praktek prostitusi terselubung. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah menjelaskan, kedua kawasan itu awalnya hanyalah sebuah pangkalan truk dan warung rehat bagi pengguna jalan. Namun seiring waktu, lokasi ini berkembang menjadi layanan hiburan tanpa izin resmi. Meskipun wewenang penertiban berada di tangan Satpol PP, Dinas Sosial tetap mengambil bagian dalam menangani dampak sosial, salah satunya lewat kelompok dukungan Sebaya Melati untuk memastikan pendampingan medis bagi penyintas HIV/AIDS. Selain itu, pihaknya juga telah membekali ratusan warga binaan dengan pelatihan tata boga hingga tata rias agar mereka memiliki modal mandiri untuk beralih profesi.
3: Karena itu memang tempat tidak berizin, kita nggak masuk ke situ, nggak punya program, karena salah lah kalau kita melakukan program, kita nggak mengizinkan. Kalau kita melakukan program itu berarti kita tahu dan mengizinkan, kan? Kita hanya membantu mengatasi dampaknya. Dampaknya apa? Ada anak-anak yang terkena HIV. Ada wanita, ibu-ibu atau wabin tadi yang terkena HIV/AIDS. Maka kita melakukan pendampingan mulai dari ketika mereka datang ke puskesmas misalkan terdekat, kemudian sakit ternyata dia kena HIV/AIDS, maka itu kita masukkan dalam data kita. Kemudian dia nanti mereka itu kita dampingi, karena yang sudah terkena HIV/AIDS kan harus dampingi mulai dari mendapatkan obat sampai juga pemeriksaan dan sebagainya. Mereka hidup di mana, kita juga mendata mereka misalkan sudah dari situ sakit kemudian balik kemana, kita harus ngawasin mereka.
2: Langkah penataan kini terus didorong oleh Pemkab Semarang guna menghilangkan citra negatif kawasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Jepara terus mendorong pengembangan sektor pariwisata Kecamatan Karimun Jawa sebagai motor utama investasi daerah. Bupati Jepara Widyarso Utomo menyatakan pihaknya kini memprioritaskan penguatan infrastruktur mulai dari pengaspalan ruas jalan Karimun Jawa Kemujan hingga perbaikan Bandar Udara Dewa Daru agar bisa didarati pesawat jenis ATR dan Boeing. Selain jalur udara, akses transportasi laut juga akan diperkuat dengan target penambahan satu kapal penyeberangan berkapasitas 500 penumpang pada Agustus mendatang. Berbagai terobosan infrastruktur ini diharapkan mampu mewujudkan Jepara, kota investasi pariwisata unggulan. Sekda Jawa Tengah Sumarno mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jawa Tengah untuk tidak menyampaikan kritik maupun komentar terkait kebijakan pemerintah melalui media sosial. Sumarno menegaskan Pemprov Jawa Tengah tidak menutup ruang evaluasi, namun sebagai abdi negara, setiap ASN diminta memanfaatkan jalur resmi dan mekanisme internal birokrasi secara berjenjang, baik melalui atasan langsung maupun disampaikan secara tertulis. Sekda juga meminta jalur internal ini dioptimalkan agar penyelesaian lebih efektif, sekaligus mendorong para ASN tetap menjadi teladan yang baik saat bersosialisasi di tengah masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Manisan, pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 27 Juni 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid Agung Al Jami Kauman, Kota Pekalongan. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majlis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapia, Kota Pekalongan.

mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Nah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Oke.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
8: mangkane pak bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah iki baru mantap bu.
6: Gaspol mane pak.
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Kiss, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Imbas aksi mogok berjualan, pedagang daging sapi di Kota Salatiga selama 5 hari kini mendapat atensi serius dari aparat kepolisian. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mulai menelusuri akar persoalan untuk memitigasi adanya dugaan praktek penimbunan maupun permainan harga di lapangan. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah AKBP Muhammad Solihin Ferry menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polres Salatiga dan siap mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran pidana distribusi. Krisis pasokan sapi ini telah membuat stok daging di pasar raya 1 menipis, sehingga memicu keluhan dari para pedagang bakso hingga rumah makan yang terpaksa berhenti berproduksi. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mulai menekan sektor industri di Jawa Tengah akibat melambungnya biaya bahan baku impor. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Andi Rina Syari menyatakan, meskipun ongkos produksi membengkak, hasil survei Bank Indonesia menunjukkan pelaku usaha dan konsumen masih tetap optimis. Untuk menjaga stabilitas kurs dan inflasi, Bank Indonesia juga telah menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur. Menanggapi tuntutan aksi demo di kantornya beberapa waktu lalu, pihak BI menegaskan bahwa seluruh informasi dan kebijakan ekonomi selama ini sudah dipublikasikan secara transparan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Mase.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
4: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah iki baru mantap Bu.
2: Gaspol mana Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari Pentengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Menyikapi isu dugaan pungutan seragam, pihak SMP Negeri 2 Ungaran memastikan telah menginstruksikan pengembalian dana titipan dari sekitar 50 wali murid secara utuh. Kepala SMP Negeri 2 Ungaran Sarbun Hadi Sugiyarto menegaskan pihaknya membebaskan pembelian seragam dan memberikan masa transisi. Selama masa pengenalan lingkungan sekolah hingga akhir Juli, siswa baru dianjurkan tetap memakai seragam asal SD atau madrasah. Memasuki Agustus, siswa diperbolehkan mengenakan seragam putih-biru untuk upacara HUT kemerdekaan. Namun, hal itu tidak diwajibkan. Sekolah juga memberikan toleransi bagi siswa yang belum memiliki seragam baru karena alasan tertentu.
2: Saya konfirmasikan ke panitia, karena saya jamin di SMP 2 dan juga di SMP 1 Ungaran itu tidak ada menyediakan atau menjual seragam. Tetapi ada orang tua beberapa itu yang minta tolong untuk bisa dibantu pengadaan itu, kemudian memaksa untuk semacam titip. Ya mungkin karena panitia ada yang bermaksud seperti itu, lah titip itu diterima oleh panitia. Saya tanya seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya konfirmasi mendapat kepastian bahwa memang ada yang seperti itu, langsung saya sampaikan kepada panitia untuk itu dikembalikan. Karena sekolah memang tidak memfasilitasi untuk pengadaan seragam.
1: Sementara itu, Sekda Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, kembali menegaskan satuan pendidikan secara mutlak dilarang terlibat dalam pengadaan maupun memungut dana seragam sekolah. Pemerintah Kabupaten Semarang memperketat aturan larangan penjualan seragam di lingkungan sekolah. Langkah ini menyusul mencuatnya polemik dugaan pungutan seragam di SMP Negeri 2 Ungaran. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, menegaskan seluruh satuan pendidikan wajib mematuhi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 yang melarang sekolah menjual seragam maupun bahan ajar.
3: Yang penting sekolah tidak memungut atau tidak menyelenggarakan itu. Itu silakan masukkan ke komite mau bagaimana caranya mengadakan, tapi tidak sekolah. Semuanya harus dikembalikan. Jadi satuan pendidikan yang sudah melakukan itu, seragam sekolah, seragam olahraga, bed dan sebagainya harus dikembalikan. Model pengadaannya silahkan, tapi tidak melanggar PP 17 tahun 2010. Tidak boleh mengadakan pakaian seragam.
1: Terkait pengadaan seragam khas seperti batik dan olahraga, Sekda meminta agar mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada komite sekolah dan wali murid tanpa melibatkan pihak sekolah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan sekitar 1.000 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk tahun 2026. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno bilang, sebagian besar usulan itu diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis dan perawat yang masih sangat dibutuhkan di rumah sakit daerah. Meski kebutuhan pelayanan publik dinilai mendesak, realisasi penerimaan tersebut tetap bergantung pada persetujuan Kementerian PAN-RB di tingkat pusat. Lewat penambahan 1.000 formasi ini, Pemprov Jawa Tengah berikhtiar untuk mengurangi kekurangan tenaga medis secara bertahap guna memastikan peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, gak sarapan dulu?
0: Enggak.
2: Rasika FM.
3: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
4: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
4: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
3: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
4: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
3: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
4: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
3: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
4: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
3: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
5: Hanya di Supermase.
2: 88,9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Ini seputaran apa ya ini? Pom bensin, ya bukan SPPG gubuk di situ. Jadi red flag alert warning perhatian yang mau masuk jalur timur tengah. Di jembatan Kali Tuntang Gubuk ada truk yang bermasalah, dua arah terhambat karena harus gantian. Mohon sabar. Pak Andre, ini barusan kasih update kan perjalanannya Kudus ke arah Semarang. Ini sekarang tadi lewat Renggulih lancar, lanjut tol Semarang. Lanjut tol Semarang. Oke. Kalau udah over stresnya malah enggak merasakan sakit, oh gitu, udah over stresnya, udah lupa rasa sakit ya. Hidup jangan dibikin stres, ya. Ntar malah nggak merasakan sakit. Hidup jangan dibikin stres. Ntar malah nggak merasakan sakit loh. Siapa kasih? Aman ya. Terengguli sampai Terengguli ke arah Semarang aman tuh jalur ada tuh Pak Andre. Kemudian selatan nih Semarang. Tadi ada yang jabar ke saya, Lon, saya dari Semarang, mau naik ke Semarang lantai 2, Ungaran gimana? Aman, termasuk di Gombel, aman ya, sampai Ungaran aman. Nah, Ungaran ke arah Bawen, catatannya masih ya di Polsek, di Simpang Polsek Bergas tuh. Itu masih ada antrean yang dari arah Ungaran, buntutnya sampai di BPJS ke tenaga kerjaan naik, sampai lepasnya nanti di Simpang Polsek Bergas, pas itu baru los menuju ke arah Bawen, arah sebaliknya aman. Jam 17:19. Terima kasih Anda masih bersama Rasika USA. Kabar-kabar silakan dibagikan di 081 3

0: itu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
1: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusit, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, batu atau batu ginjal, amin atau plus, glukoma, katarak.
0: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejahatan. Alamat Gembong, Gang Mawar 5, nomor 20 Sentau, Utara Pegadaian, Kedunguni, Pekalongan. Buka praktik hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramu, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaru dari Guru, yaitu jurus tendangan pembayangan.
2: Hah? Tendangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pas kuda dulu. Tarik nafas dan tenang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, urat, kolesterol, dan penyakit yang terasa lagi, Guru.
3: Penyakit, jangan dipelihara. Tapi, ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang bantu kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya bang.
4: Bilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
3: Oke.
1: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye iki jare promo kok metune kaya kiye barange aduh
4: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang coba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah iki baru mantap Bu.
2: Gaspol mana Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Hai guru!
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, cam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh Bio 7.
0: Delapan delapan FM.

Majelis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Anisan, pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 27 Juni 2026, pukul 8 malam atau pada sholat isya awal di Masjid Agung Al Jami Kauman, Kota Pekalongan. Majelis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah TSU Kajen Kabupaten Pekalongan.

Majlis Ilil Husya di hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majlis Dzikir Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, Majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapia, Kota Pekanbaru.

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertepi alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 89 FM.

0: Rasa FM.
1: Kok tiba-tiba dewe rewang rendim tipe?
2: Iya Mbak Siti.
1: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
1: Loro tumor Mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur CHS, ahli multi penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit dibuat serabis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah sembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek kanker, aman dambayan, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu, batu ginjal, mata min atau glukoma, katarak.
3: Di pengobatan juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegayan Kedungun Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: baik-baik. Ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu nostalgia, Godis Memories sekarang hadir setiap hari Minggu jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hit klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: 88.9 FM.

0: dari Dalan Espan 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kota Salatiga bersiap menjadi pusat perhatian internasional seiring rencana kedatangan lebih dari 100 raja, sultan, dan pemangku adat lintas negara pada tanggal 24 hingga 28 Juli mendatang. Kehadiran para tokoh dalam Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 ini merupakan hasil kolaborasi Pemkot Salatiga dengan Masyarakat Adat Nusantara atau MATRA. MATRA sebagai organisasi yang mewadahi 267 kerajaan dan kesultanan dipastikan membawa jejaring internasional dalam acara itu. Ketua Panitia juga Ketua DPRD Kota Salatiga dan Ce Ishak Palit menyatakan puncak acara akan diwarnai penandatanganan dokumen sejarah profil sakral, yakni Piagam Salatiga. Piagam ini diharapkan menjadi deklarasi bersama antara pemerintah dan ratusan pemimpin kerajaan untuk terus merawat serta melestarikan warisan adat dan budaya bangsa di tengah perkembangan zaman. Provinsi Jawa Tengah kembali menjadi incaran utama investor asing. Kali ini perusahaan asal India, JK Enterprises, mulai menjajaki peluang investasi baru di sektor produk pertanian dan energi surya. Rencana itu mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dengan pihak perusahaan di Kota Semarang. Sektor pertanian dan energi hijau dipilih karena dinilai memiliki prospek pasar dan peluang ekspor yang sangat besar. Menyikapi hal itu, Pemprov Jawa Tengah melalui DPMPTSP menyatakan siap memberikan arahan serta pendampingan regulasi secara proaktif guna mempermudah proses perizinan bagi para investor asing. Gelaran Jateng Fair 2026 kembali hadir dengan kejutan besar. Resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di PRPP Semarang. Ajang tahunan ini siap menjadi etalase inovasi, investasi, dan hiburan terbesar di Jawa Tengah. Mengusung tema Action for Transformation, acara ini untuk pertama kalinya memadukan pameran pembangunan dengan produk inovasi, teknologi, serta kuliner dan UMKM unggulan. Yang paling menarik dan berbeda dari tahun sebelumnya, selama 10 hari penuh hingga 5 Juli nanti, pengunjung bisa masuk dan menikmati seluruh area pameran secara gratis. Tiket hanya berlaku untuk menonton konser musik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Pok, tima IDW.
5: Lare wangi rendi, Mbak.
4: Mbak Siti, Pok.
5: Iya, Mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
5: Lah, loro apa sih?
4: Loro tumor, Mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
9: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangirin di mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: bapak-bapak sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allah.

Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Manisan, pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 27 Juni 2026, pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Masjid Agung Al Jami Kauman, Kota Pekalongan. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majlis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapyak, Kota Pekalongan.

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم.

طين. والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasika FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
5: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
5: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
6: Hanya di Super Mase.
7: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
8: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
10: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas.